0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

99,2 Radio Sogelgem FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini informasi kita berada di Nganjuk ya. BMKG Nganjuk mengatakan bahwa akan ada potensi hujan abu anak Krakatau di Jawa Timur, termasuk di daerah Nganjuk. Walaupun mungkin akan terjadi, tapi relatif kecil ya. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa waktu lalu memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran abu vulkanik. Menanggapi hal tersebut, BMKG Nganjuk memastikan potensi hujan abu yang signifikan di wilayah Jawa Timur termasuk Nganjuk relatif kecil. Menurut Yaris dari BMKG Nganjuk, secara teori abu vulkanik Anak Krakatau memang dapat mencapai Jawa Timur. Namun sebaran abu sangat bergantung pada arah dan kecepatan angin di berbagai ketinggian serta tinggi kolom erupsi. Yaris mengatakan bahwa jika abu mencapai lapisan atmosfer tinggi, material tersebut dapat terbawa angin hingga ratusan bahkan ribuan kilometer. Meski demikian, tidak berarti seluruh wilayah yang jauh dari Anak Krakatau otomatis akan mengalami hujan abu. Lebih lanjut, Yaris menjelaskan untuk wilayah Jawa Timur termasuk Nganjuk, skenario yang lebih mungkin terjadi bukanlah hujan abu tebal. Dalam kondisi tertentu, yang lebih mungkin adalah keberadaan partikel abu yang sangat tipis di atmosfer, bukan endapan abu tebal di permukaan, ucapnya. Meski resikonya kecil, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Warga diminta untuk terus mengikuti informasi resmi dari BMKG atau PVMBG dan pemerintah daerah. Apabila abu vulkanik mulai teramati di wilayah tersebut, gunakan masker dan pelindung mata, serta kurangi aktivitas di luar ruangan. Hingga saat ini, BMKG bersama PVMBG masih terus memantau perkembangan erupsi Anak Krakatau dan arah sebaran abunya.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: aku Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu bangju, arep menggok ngiri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus. Ladalah.
3: Ngapa ku?
2: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba-tiba iki ra pinter-pinter nemen.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh customer service kami? Cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informasi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wingsfoot.

Ya, Mitra Sukulakit, usai sudah berjumpaan kita di program Graha Warta Pagi bersama saya, Sabta Casual. Dan akan nanti dilanjut oleh rekan Bia di Graha Warta Siang. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sukulakit FM.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kebahagiaan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi siar Minggu 13 September 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Dan senang sekali di hari ini juga atau di hari weekend, di hari Minggu, pasti banyak dari mitra Songgolangit yang menantikan momen ini ya, untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga untuk berlibur, berwisata, ataupun juga mungkin pergi ataupun juga berwisata dengan orang-orang terkasih. Tentunya di hari Minggu ini juga dapat memberikan waktu bagi Anda untuk rehat sejenak, recharge energi Anda sebelum besok kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Tapi di hari Minggu ini juga mungkin dari mitra Songgolangit juga masih ada yang bekerja seperti biasa pada saat ini ya. Semoga Anda walaupun di hari Minggu ataupun di hari weekend ini tetap bekerja. Semoga hari Anda menyenangkan, kemudian juga dapat dilancarkan segala aktivitas Anda. Dan sebelumnya saya ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang sedang di rumah ya. Mungkin Anda sedang memasak ataupun juga bersih-bersih, berkumpul bersama keluarga dengan orang-orang terkasih. Saya ucapkan selamat pagi, semoga hari-hari Anda juga menyenangkan ya. Dan juga apapun aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga membawa kebahagiaan. Kemudian saya ucapkan juga kepada Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak aman. Dan jika dirasa tidak enak badan atau sedikit mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu. Kemudian pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik, ini terasa yang lain ya, dan seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi arus lalu lintas ya, kemudian juga mungkin ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga cuaca yang mungkin sedang terjadi, mungkin di daerah Anda sedang terjadi panas, ataupun juga mendung, ataupun hujan, juga bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Niji yang berjudul Rahasia Hati. Dan selamat mendengarkan.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo, yakni terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini terjadi pada malam hari di kawasan hutan Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu 12 September 2026. Babinsa Koramil tipe B 0802 garing 11 Bungkal bersama petugas kehutanan dan juga BPBD serta masyarakat langsung bergerak untuk memadamkan api. Kebakaran diketahui sekitar pukul 20.00 setelah warga dan petugas kehutanan melihat kobaran api di kawasan hutan. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Koramil tipe B 0802 garing 11 Bungkal. Babinsa Desa Kenambak, yakni Serka Tommy, bersama unsur terkait segera menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Api membakar tumpukan daun kering yang berada di bawah pohon jati dan sejumlah jenis pohon lainnya. Petugas bersama masyarakat menggunakan peralatan yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api. Mereka bergerak cepat agar api tidak meluas ke bagian hutan lainnya. Adapun upaya pemadaman membuahkan hasil dan akhirnya pada pukul 20.19 petugas berhasil memadamkan seluruh titik api di kawasan hutan jati campuran tersebut. Kebakaran menghanguskan vegetasi dan tumpukan daun kering yang berada di kawasan hutan dan kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu habitat satwa yang berada di kawasan hutan tersebut. Petugas selanjutnya memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Baik, Mitra Songgolangit ya, kita juga dapat melihat ya bahwa karhutla ini kerap terjadi akhir-akhir ini. Dan tentu respon cepat dari pihak terkait, BPBD, petugas kehutanan dan warga ini patut diapresiasi karena api di kawasan hutan Nambak ini kalau tidak segera ditangani tentunya dapat meluas ke pemukiman ataupun juga lahan lainnya. Dan tentu kejadian ini juga dapat menjadi pengingat karena tumpukan daun dan juga vegetasi kering ini sangat mudah terbakar terlebih saat kondisi kemarau seperti saat ini. Dan juga masyarakat diharapkan segera melapor jika melihat asap atau titik api sehingga potensi karhutla ini bisa dicegah sebelum meluas dan juga mengganggu lingkungan maupun habitat satwa. Baik, Mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit AFA.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Radio Songgulangit, informasi dan solusi.
4: Yang Mitra Songgulangit masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan di kesempatan kali ini di pukul 10:37, Bia tidak lagi sendirian karena Bia ditemani oleh teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo atau dari UIN Ponorogo. Dan sepertinya sudah siap dengan satu buah informasi di meja gatekeeper, sudah ada Rifi. Dan silakan Rifi untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Bia. Yap. Mitra Songgulangit, warga menyegel sebuah outlet penjual minuman keras di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Kecamatan Ponorogo pada Kamis malam 10 September 2026. Penyegelan dilakukan setelah warga beberapa kali mengeluhkan aktivitas di sekitar outlet yang dinilai mengganggu lingkungan. Warga juga mengaku menemukan pembeli yang masih di bawah umur. Outlet tersebut diketahui telah beroperasi sejak Desember 2025 dan buka selama 24 jam. Sebelumnya, warga telah

0: menyampaikan keberatan kepada pengurus lingkungan dan juga pihak kelurahan. Kelurahan juga sempat menerima aduan terkait aktivitas minum-minuman keras di depan outlet dan melakukan mediasi serta memberikan teguran kepada pengelola. Namun, keluhan kembali muncul hingga warga melakukan penyegelan. Pemerintah Kelurahan Tambakwayan kemudian menggelar mediasi pada pagi Jumat 11 September 2026 dengan melibatkan warga, pengelola outlet, serta unsur pemerintah dan keamanan. Hasil mediasi menyepakati outlet tersebut ditutup secara permanen. Pihak pengelola masih diberikan kesempatan untuk memindahkan barang-barang yang berada di dalam toko.
1: Baik, mitra sekalian, informasi dari meja Gatekeeper. Ya, terkait informasi warga yang menyegel sebuah outlet penjual minuman keras atau miras di Jalan Trunojoyo, lingkungan Truno Dangsan, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo. Nah, ini kemarin ini menjadi berita yang cukup kontroversial begitu ya, mitra sekalian semuanya. Jadi penyegelan ini sebaiknya tentunya tetap diikuti dengan pemeriksaan serta proses sesuai aturan. Dan sehingga persoalan ini tidak berhenti pada aksi warga saja. Dan mediasi ini harus menjadi kesempatan untuk mencari penyelesaian yang jelas dan juga tegas. Dan adapun berdasarkan hasil dari mediasi, toko akhirnya ditutup ya. Dan kita berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Dan yang paling penting tentunya karena memang lokasinya di tengah masyarakat, kita berharap agar ketertiban dan kenyamanan warga ini tetap menjadi prioritas utama dan tidak berkembang menjadi konflik yang cukup besar. Baik, mitra Sanggul Langit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggul Langit FM.
2: Radio Sanggul Langit, informasi dan solusi.

0: lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Yang Mitra Songgol masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini di pukul 10:51 Bia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan dari KB Samsat Ponorogo. Adapun jadwal layanan yang ada di Samsat Ponorogo ini meliputi di Samsat Induk, kemudian juga ada payment point serta samling atau Samsat keliling. Adapun bagi Anda yang ingin ke Samsat ini dapat melakukan layanan yakni pajak tahunan, kemudian juga membayar pajak 5 tahunan dan juga layanan balik nama. Dan hal ini juga dapat dilakukan di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Terkhusus pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk. Dan pajak tahunan ini juga selain dapat dilakukan di Samsat Induk, dapat dibayarkan melalui payment point. Nah, adapun payment point ini ada di payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Dan yang terakhir ada payment point Kauman, beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain payment point juga ada sambling atau Samsat keliling yang berada di Sambling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo, nomor 35 Pulung, Ponorogo, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Sambling Sambit, beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai hari Senin hingga Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, serta di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian juga Anda dapat membayarkannya melalui payment point malam Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Dan ya, Mitra Songgol, semoga informasi yang Bia berikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Dan mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan dan balik nama, semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Baik, Mitra Songgol ini ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Bikin arah poin hijab ut dan gluten itu utama ut dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi utnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
3: Komadel Langit Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo yang mitra Solita dan kali ini terkait kebakaran yang melanda Bromo Tengger Semeru PS ditutup total untuk setelah Sabtu menurut nyusul yang seluas dan keputusan tersebut disampaikan oleh Balai Besar TNBTS melalui pengumuman nomor PG23/T.8/GTU/HMS.01/07/B/09/26 tentang penutupan total kawasan wisata dari yang dikeluarkan di Malang pada

0: dan 12 September 2026. Dalam pengumumannya, Balai Besar TNI BTS menyebut bahwa kondisi musim kemarau membuat vegetasi, khususnya si kerucah api, asap semakin tebal. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu jarak pandang dan juga mobilitas serta membahayakan keamanan dan keselamatan pengunjung. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggara penutupan untuk mendukung efektivitas proses penanganan dan juga pemadaman kebakaran. Aktivitas wisata di Gunung Bromo di seluruh pinggiran di Ubi lanjut. Bagi visibility pada masa penutupan, BTS memberikan kesalahan turis atau pengembalian biaya ataupun refund. Mekanisme reschedule maupun refund akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Balai Besar TN BTS. Saya juga mengingatkan masyarakat dan juga wisatawan agar tidak mendekati lokasi kebakaran. Akses menuju lokasi kebakaran untuk sementara hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan serta pemadaman sesuai tugas dan juga kewenangannya. Baik, mitra Songlai, ini informasi dari Bromo ataupun penutupan Gunung Bromo tadi. Ini tentu menjadi hal yang tepat karena keselamatan pengunjung ini tentu harus menjadi prioritas. Kebakaran yang semakin meluas dan juga asap tebal ini tentu dapat mengganggu jarak pandang serta memperbesar risiko bagi wisatawan. Dan di sisi lain, penutupan ini juga memberi ruang bagi petugas untuk lebih fokus menangani dan juga memadamkan api di sekitar lokasi. Dan kejadian ini juga menjadi pengingat agar pencegahan karhutlah di kawasan wisata dan juga Taman Nasional untuk lebih diperkuat lagi. Dan pemerintah, pengelola, dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan, terutama saat kemarau dan juga angin kencang. Baik, mitra Songlaitia, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung dalam laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgalangit FM.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk kali ini kita langsung saja di meja gatekeeper sudah ada Rivi dengan satu buah informasinya. Dan silakan Rivi untuk informasinya.
1: Yep. Terima kasih rekan Bia. Mitra Songgolangit, kebakaran melanda TPA sampah Desa Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Hingga satu malam, api masih berkobar di zona 5, 6, dan 7. Kabid Kebersihan DLHP Magetan, Eni Purwanti, mengatakan titik api awalnya ditemukan di zona 4 dan berhasil dikendalikan oleh petugas. Namun, kobaran lain ditemukan di bagian belakang TPA, tepatnya pada zona yang sebelumnya tidak aktif dan baru kembali digunakan. Eni mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sembarangan, terutama saat kondisi yang sangat kencang. Kebakaran diduga turut dipengaruhi oleh pembakaran lahan bekas tanaman tebu di sekitar TPA. Bara atau api dari lokasi tersebut diduga terbawa angin hingga mendekati kawasan TPA.
0: Baik, mitra semuanya, informasi dari meja gatekeeper terkait kebakaran yang terjadi di Milangsari, Kabupaten Magetan. Adapun tiga zona ini dilalap api. Nah, yang mitra semuanya, di tengah karhut

yang kali ini kerap terjadi ya. Beberapa hari terakhir mungkin tidak hanya di sekitar Ponorogo ataupun Magetan, karena di seluruh Indonesia ini kerap kali terjadi karhutla. Jadi ini tentu menjadi pengingat bagi seluruh pihak, utamanya mungkin di TPA juga ya, karena TPA ini banyak tumpukan sampah dan banyak barang-barang yang mudah terbakar. Jadi tentu ini dapat menjadi perhatian oleh semua pihak, dan kita berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy.

0: Busy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang pamer. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya iya apa loh sesuk ki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Lah terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya? Yo anakku.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungai Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener, Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semesuman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Apakah di siang hari ini Anda masih berkumpul bersama keluarga ataupun juga di siang hari ini Anda masih memanfaatkan untuk merecharge kembali energi Anda atau juga masih bekerja seperti biasa pada saat ini ya. Dan semoga apapun yang Anda lakukan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya karena Bia masih menemani ruang dengan Anda pada siang hari ini, jadi tetap semangat ya Mitra Sangal semuanya, karena Bia akan menemani ruang dengan Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan ya, Mitra Sangal, kali ini di pukul 12:24 ada satu buah informasi dari Madiun, yaitu terkait aksi pencurian tabung LPG 3 kg yang berulang kali terjadi di wilayah Madiun dan Magetan akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Madiun menangkap seorang pria berinisial BSB yang diduga terlibat dalam belasan kasus pencurian tabung LPG. Tersangka diamankan polisi di rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Dari hasil penyelidikan, BSB diduga telah beraksi sebanyak 15 kali, yakni 10 kali di wilayah Kabupaten Madiun dan 5 kali di Kabupaten Magetan. Kasat Reskrim Polres Madiun yakni AKP Agung Hartawan yang mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan pencurian tabung LPG yang terjadi di sebuah rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Korban kemudian melakukan pengecekan dan mendapati pintu rumah mengalami kerusakan. Polisi menemukan adanya bekas congkelan pada bagian pintu yang diduga menjadi akses pelaku masuk ke dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga tersangka ini telah menyiapkan obeng untuk mencongkel pintu rumah korban. Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian mengambil tabung LPG 3 kg dan memasukkannya ke dalam karung sak. Dan selanjutnya, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga mengarah kepada BSB. Petugas kemudian mendatangi rumah tersangka di Kecamatan Mospati, Magetan, dan mengamankannya untuk menjalani pemeriksaan. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian material sekitar 1,44 juta. Dan tak berhenti pada satu lokasi, penyidik masih mendalami dugaan aksi pencurian lain yang dilakukan tersangka. Dan saat ini tersangka telah ditahan Mapolres Madiun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya barang bukti maupun lokasi lain yang berkaitan dengan aksi pencurian tersebut. Adapun atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang Mitra Songlani, informasi dari Madiun terkait pencurian tabung gas LPG 3 kg. Ini tentu menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik usaha seperti halnya warung, pengecer maupun juga warga yang menyimpan tabung LPG dalam jumlah banyak, agar meningkatkan pengamanan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Grawarta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited penuh, tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 12:39 ada satu buah informasi dari Pandeglang, yakni terkait hari ke-6 pencarian 5 jurnalis Tim SAR gabungan sisir 6.010 nautikal meter persegi di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 8 orang yang berada di dalam kapal speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Memasuki hari ke-6 di hari Minggu 13 September, operasi pencarian diperluas dengan melibatkan unsur laut, darat, dan udara dengan total area mencapai 6.010 nautical mile persegi. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri atas kapten kapal, anak buah kapal atau ABK, seorang guide, serta 5 jurnalis. 5 jurnalis tersebut masing-masing yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, kemudian ada Ari Basuki dari Merdeka,

0: Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis freelance. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, yakni Al-Amrat, mengatakan bahwa operasi SAR terus dioptimalkan dengan mengerahkan berbagai unsur dan juga sarana pencarian yang tersedia. Untuk memperluas cakupan operasi, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi 6 sektor, yakni sektor 5 memiliki luas 840 nautical mile persegi dan melibatkan KRI Kerambit serta KRI Teluk Gilimanuk. Sektor W seluas 1120 nautical mile persegi didukung oleh KL Anyer. Selanjutnya ada sektor Z mencakup area 809 nautical mile persegi dengan dukungan KN SAR Basudewa dan KN SAR Antasena. Kemudian ada sektor Y seluas 497 nautical mile persegi melibatkan KP Sanjaya dan juga KRI Lepu. Ada juga sektor X menjadi area pencarian seluas 681 nautical mile persegi yang melibatkan KN SAR Tetuka, RBB Peucang, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, KP 2016, KP 2013, KM Garuda, dan juga KN Bima. Sementara itu, sektor H memiliki area terbesar yakni 2063 nautical mile persegi yang didukung oleh helikopter HR-3604. Selain armada laut dan helikopter, pencarian juga diperkuat dengan 2 unit drone thermal Basarnas untuk membantu pemantauan dari udara dan mendeteksi kemungkinan keberadaan kapal maupun korban di area yang sulit dijangkau. Dalam rencana operasi, kondisi cuaca di wilayah pencarian diperkirakan berawan. Ada angin yang diprediksi bertiup dari arah timur laut hingga dingin kecepatan 10 hingga 20 knot, sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Al-Amrat juga menegaskan bahwa pelaksanaan pencarian akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk menjaga efektivitas operasi sekaligus keselamatan dari seluruh personel. Baik, mitra Sunlight, kita berharap agar pencarian 5 jurnalis dan juga ABK serta penumpang lainnya ini dapat membuahkan hasil, dapat mendapatkan kabar baik, kabar positif ya, kita berdoa. Dan kita juga berharap agar nantinya seluruh jurnalis, kru dan juga penumpang ini dalam pencarian ini dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dan semoga proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kabar baik bagi keluarga maupun juga masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, mitra Sungguh Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Selamat kembali FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Geraha Warta yang tentunya masih menemani ruang dengar Anda. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi, yakni terkait kapal Virgo.

0: Transport 8 yang membawa 243 penumpang ini hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September dini hari. Dan hingga berita ini diturunkan, tim operasi gabungan masih melakukan pencarian kapal. Berikut kronologi kapal Virgo dari berangkat hingga hilang kontak di Laut Jawa. Dalam rilis resmi Basarnas Banjarmasin, kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13 GMT. Kemudian pada pukul 2.00 WITA, kapal dilaporkan hilang kontak setelah sempat mengalami cuaca buruk dalam perjalanan. General Manager PT Virgo Yul Rihi kemudian melapor ke kantor SAR Banjarmasin sekitar pukul 4.10 WITA. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Dan pada pukul 4.30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personel menuju dermaga SAR Basirih. Tim lalu melakukan perjalanan ke lokasi dan perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksmana 241 dengan estimasi waktu tempuh sekitar 5 jam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, yakni Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Coordinator, ia juga mengatakan bahwa operasi pencarian ini melibatkan berbagai lembaga. Dan sejauh berita ini diturunkan, kondisi cuaca di wilayah kantor SAR Banjarmasin dilaporkan cerah, sementara perkembangan kondisi cuaca di wilayah pencarian akan terus dipantau oleh tim yang bertugas. Baik, mitra sanglet ya, kita berharap agar hilangnya kontak kapal Virgo Transport ini yang membawa 243 orang ini dapat mendapatkan kabar baik ya. Dan kita juga berharap agar proses SAR dapat berjalan dengan lancar dan seluruh penumpang yang masih dalam pencarian segera ditemukan dengan selamat. Dan keluarga serta masyarakat ini perlu mendapatkan informasi resmi secara berkala agar tidak menimbulkan kepanikan maupun juga informasi yang belum terverifikasi. Baik, mitra sanglainya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangit AFA.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi. Mitra Sanggulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le. Sekilo bekicot musim buruk ini tak tukul 500.000 ya.
3: Eleh tenane kan.
2: Tapi enek syaratnya.
3: Apa syaratnya?
2: Nek mau ngirim bekicot sekaru digiring kau mah.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
4: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sunggulangit pukul 13.00.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasya Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini di pukul 13.23 menit, Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Ngawi mengajukan perubahan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pengajuan dilakukan karena kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat dinilai sudah mengalami perubahan dan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengakui adanya peningkatan pengajuan perubahan desil dari masyarakat. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, yakni Chandra Wibiarko, yang menyebut bahwa perubahan data ini terlihat cukup signifikan jika dibandingkan antara data akhir 2025 dengan data triwulan ketiga 2026 berdasarkan by name by address atau BNBA. Pada akhir 2025, tercatatnya 7.355 KK berada pada desil 1, kemudian 40.421 KK pada desil 2, 38.768 KK pada desil 3, 36.970 KK pada desil 4, 35.307 KK pada desil 5, serta 127.689 KK berada pada desil 6 hingga 10. Sementara itu, pada triwulan ketiga 2026, jumlah tersebut berubah menjadi 51.288 KK pada desil 1, kemudian 49.024 KK pada desil 2, 39.183 KK pada desil 3, 35.478 KK pada desil 4, kemudian 32.711 KK pada desil 5, dan 116.067 KK pada desil 6 hingga desil 10. Chandra juga mengatakan bahwa masyarakat yang merasa status desil dalam DTSN tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan perubahan melalui pemerintah desa. Pengajuan tersebut selanjutnya diproses oleh operator desa dengan melakukan input ulang terhadap data masyarakat yang mengajukan perubahan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa maupun Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan perubahan desil. Keduanya hanya berperan dalam proses pengusulan dan juga pembaruan data. Pembaruan atau perubahan desil DTSN oleh pemerintah pusat dilakukan secara berkala, yakni setiap 3 bulan sekali. Karena itu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang telah ditentukan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Kabupaten Ngawi tadi, yakni perubahan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN ini banyak sekali terjadi sebenarnya, tidak hanya di Ngawi ya, karena akhir-akhir ini tentang desil ini banyak yang tidak sesuai ya. Tidak hanya di Ngawi saja, mungkin di beberapa daerah atau mungkin di daerah Anda juga mengalami hal yang sama. Ataupun juga Anda belum mengecek desil Anda, bisa dicek terlebih dahulu, dan jika memang belum sesuai bisa diajukan di Dinsos ataupun juga di pemerintah desa setempat. Begitu mitra Songgolangit semuanya. Dan kita berharap agar pemerintah ini perlu membuat mekanisme perubahan desil yang lebih sederhana, transparan, dan juga cepat. Dan tentu memerlukan verifikasi di lapangan agar data ini sesuai dengan data yang data real yang ada di masyarakat. Begitu. Baik, mitra Songgolangit, ya, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sobat Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta Siaga. Sobat Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 13.35 menit.

0: 67 tahun, warga Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Pelaku diketahui tinggal satu kampung dengan korban namun berbeda RT. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang diduga digunakan untuk menusuk korban. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indrayasari mengatakan, korban dan pelaku sebelumnya sempat terlibat cekcok terkait masalah pengairan sawah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pagi saat korban berjalan di depan rumah pelaku. Pelaku kemudian mengejar korban dan melakukan penusukan. Aksi tersebut diketahui oleh sejumlah saksi termasuk ibu pelaku. Polisi kemudian menemukan pisau yang digunakan untuk menusuk korban di sekitar rumah pelaku. Pisau tersebut ditemukan dalam kondisi tertancap di batang pohon pisang. Saat ini pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Sragen untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Ya, mitra Sonora, informasi tadi dari meja Gatekeeper. Dan ya, kasus pembunuhan lansia yang ada di Sragen ini tentu menjadi informasi yang memprihatinkan. Apalagi korbannya adalah lansia yang dibunuh, begitu ya mitra Sonora semuanya. Sebelumnya kita berdoa agar korban ini dapat diterima di sisinya, segala perbuatannya dapat diampuni, dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kita berharap agar polisi ataupun juga pihak terkait dapat mengungkap motif pembunuhan ini secara menyeluruh, secara jelas, secara transparan, agar menimbulkan kejelasan dan tidak ada spekulasi yang kurang baik di tengah masyarakat. Kita juga berharap agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali, karena apapun masalahnya, apapun motifnya, pembunuhan ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan kita berharap agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Baik, mitra Sunggulangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sunggulangit AFA.
2: Radio Sunggulangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya timbiat.
2: Tijus! Mau!
3: Kalau aku mau tijus, mau melati.
1: Kosian banget.
3: Wah!
1: Gimana?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi.
4: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum. Tijus.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
7: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Sampang, yakni terkait seorang pria berinisial AAN, 27 tahun, asal Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, membunuh seorang nelayan berinisial MH, 46 tahun, asal Dusun Rosong, Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. AN membunuh MH diduga karena dendam atas kematian ibunya. Kapolres Sampang yakni AKBP Anang Hardianto menyebut pembunuhan itu terjadi di Jalan Pro

0: Ya, dusun pesisir, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pada Kamis 10 September 2026. Anang menjelaskan sebelum melakukan aksinya, AN mencari tahu kegiatan MH. Adapun keseharian MH bekerja sebagai nelayan, AN juga mengetahui di mana biasanya MH memarkir motor. Sampai di TKP, Aan melihat kendaraan MH terparkir tidak jauh dari tempat sandar perahu yang biasa ditumpangi. Aan pun menunggu MH pulang melaut dengan bersembunyi di samping sebuah mobil yang ada di dekat motor MH terparkir. Aan kemudian membututi MH dari belakang dan seketika dia membaca MH menggunakan celurit yang telah ia bawa. Atas kejadian tersebut, MH pun meninggal dunia. Luka yang dialami MH yakni di kepala samping kiri, luka kepala samping kanan, luka di kepala atas, luka di pipi sebelah kiri, luka pada bahu sebelah kiri, luka pada bagian pinggul kanan, dan luka pada bagian pinggul kiri. Tak lama setelah kejadian itu, di hari yang sama, pelaku pun ditangkap oleh polisi. Selanjutnya, pelaku dibawa ke kantor Satreskrim Polres Sampang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari tangan AN, polisi juga menyita sebilah celurit dengan panjang mata pisau 33 cm, lebar 3,5 cm, pegangan terbuat dari kayu sepanjang 14 cm, dan berwarna coklat. Atas pembunuhan berencana itu, AN disangkakan dengan pasal 459 KUHP. Ia terancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Baik, mitra sungguhan, ya, kasus ini sangat memprihatinkan ya, karena soal persoalan dendam ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun akhirnya berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dan ya, mitra sungguhan, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua ya, apapun latar belakangnya. Balas dendam bukanlah jalan keluar hingga sampai menghilangkan nyawa seseorang. Kita berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sementara kita semuanya ya dapat mengambil pelajaran bahwa konflik yang dipendam terlalu lama ini dapat membawa dampak yang jauh lebih besar. Jadi ada baiknya segera diselesaikan dengan kekeluargaan dan juga dengan hati yang dingin, dengan yang tentram, agar masalah ini dapat berjalan ataupun juga dapat selesai dengan baik. Yang mitra sangat informasi dari Sampang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Graha Warta edisi siar Minggu 13 September 2026. Dan selepas ini jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menikmati hari Minggu, hari libur Anda ya, mitra salam semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarane duit palsu. Wong foto-foto palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Panaraga. Wilujeng siang, kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggian malih kalian dalam Talita Amelia ingkang hangen cani ruang mireng panjenengan wonten ing kiaran Suara Jawa samenika wonten ing dinten Minggu 13 September 2016. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya, mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan lancar rejeki, pinaringan kabagyan lan saged ngelampahi dinten Minggu menika kanthi tentrem lan nyenengaken. Inggih mitra kinasih sang langit, sampun lumebet wonten ing dinten Minggu sonten nggih. Wanci kados menika biasanipun saben tiyang gadah kegiatan kiambak-kiambak. Wonten ingkang nembe kondur saking plesiran, wonten ingkang sawek ngopi lan santai kalian rencang. Wonten ugi ingkang kumpul kalian keluarga utawi namung lenggah wonten teras ngriyos sinambi midhangetaken radio. Wonten ugi Bapak Ibu nggih ingkang nembe nyiapaken kebutuhan kagem aktivitas menjing, wiwit saking nyiapaken seragam sekolah putra-putrinipun, nyiapaken perlengkapan nyambut damel, ngresiki griya utawi nyusun rencana kagem minggu.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Juga, selain buku lagi,
2: ada banner, stiker, brosur, foto, sampai.
1: Nah, berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Songo-songo Lit FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra generasi Sunggulangit tasih wonten ing Sunggulangit Boko Kali FM wonten ing tabuh kalih langkung sekawan dasa menit. Wonten ing giaran Suara Jawa sampun dalam sampai akan kalau wau nggih mitra generasi Sunggulangit menika wonten ing kalodangan sonten punika dalam boten piyambakan amargi wonten wijaket kiper wonten rencang-rencang magang saking UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo ingkang sampun nyiapaken pawartos kagem panjenengan sedaya. Lan langsung kemawon kita geser wonten ing meja gatekeeper wonten Erika kagem informasinipun.
2: Nggih, matur suwun Mbak Talita. Dipun nggih mitra kinasih Sunggulangit langsung mawon kula waosaken pawartonipun. Tim SAR gabungan sauntara menika nembe nguparaka sesarengan kalian wektu kangge madosi kapal Virgo Transport 8 ingkang ngemot kalihatus sekawan tiga penumpang ingkang kababar kelangan kontak wonten ing perairan Segara Jawa nalika dinten Minggu 13 September 2016. Kapal kanti rute Surabaya Banjarmasin kasebat ilang saking pantauan radar udakara tabuh kalih enjing Wita. Sesampunipun katempuh ing cuaca ala kanti posisi pungkasan katekta udakara 18 mil laut saking dermaga SAR Basirih. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Bapak Iputu Sudayana ngandaraken bilih

0: Pelampuran darurat katampen saking General Manager PT Virgo Bapak Yolrihi nalika tabuh kalih lewat sedoso Wita. Nampi pelapuran kasebat, tim tumindak enggal kanthi ngadunaken armada KN Sar Laksamana kalih atus sekawan setunggal. Peralatan pitulungan banyu ngantos koneksi internet satelit Starlink tumuju lokasi kanthi prakiraan waktu tempuh 5 jam. Operasi pamadosan menika ugi ngrembak sinergi antarinstansi kemaritiman papan tinangtu kayata KSOP, Lanal, Polaruit, Kepolda Kalsel, Pelindo, ngantos agen kapal. Bapak Putung ngintunaken pituduh dumateng masyarakat sarta keluarga korban supados tetap tenang lan ngentosi keterangan resmi saking petugas sawaya-wayah pamadosan taksih lumampah.
1: Njih, informasi saking Meja Gatekeeper. Njih, mitra kinasih sang langit informasi ingkang sampun dipunwasaken dening rekan Erika Afrianti nggih menika saged panjenengan simak malih lumantar media sosialipun Radio Sanggalangit FM, lumantar akun Instagramipun wonten ing sanggalangit.png. Lajeng ugi saged panjenengan midhangetaken lumantar radio streaming nggih dados kagem panjenengan ingkang sameneika tasih midhangetaken lumantar sanggo boko kali FM. Monggo saged dipun buka akun media sosialipun Radio Sanggalangit FM wonten Instagram, TikTok, Facebook lan ugi websiteipun radiosanggalangit.com. Injih mitra kinasih Sanggalangit amargi pepanggihan kita tasih dangu dumugi mangke tabuh sekawan sonten menika setunggal lagen kagem panjenengan sedaya wonten mantas lagunipun Nyidam Sari. Lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya lan wilujeng midhangetaken.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi alaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani.

0: Yani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
4: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani kan gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tambok meneh.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan nyeri pinggang utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata,

aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangit asih wonten ing Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanganipun panaraga. Wilujeng santan kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih setya midhangetaken Radio Sunggulangit FM. Lumantar radio analog wonten ing Songo Boko Kali FM. Lajeng ugi ingkang midhangetaken lumantar radio streaming. Lajeng ugi wilujeng santen kagem mitra kinasih Sang Langit ingkang mirsani akun TikTokipun Radio Sang Langit Underscore. Amargi samenika dalem sampun ngentenaken siaran langsung lumantar akun TikTokipun Radio Sang Langit FM. Lumantar radio Sang Langit Underscore panjenengan ingkang dereng follow akun TikTokipun Radio Sang Langit FM saged dipun follow rumiyin. Inggih wonten ing kawedangan santen punika mitra kinasih Sang Langit ingkang sampun derek kegabungan wonten saking Bojonegoro hadir. Username pun piye-piye. Lah piye niki nggih. Saking Bojonegoro hadir, inggih matrakinge panuwun saking Bojonegoro sampun derek kegabungan. Lumantar ugi ingkang sampun kegabungan kala wau wonten Mas Wangga Prasetyo. Injih, matrakinge panuwun Mas Wangga Prasetyo sampun derek kegabungan. Wonten informasi napa wonten ing kalendangan sonten punika? Monggo saged dipuntulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 9. Lajeng ugi wonten kancaku kancane kancamu niki sing leres sinten kancane sinten niki nggih. Lajeng ugi wonten username pinggir dalan. Panas nah niki leres nggih menawi wonten radosan wonten ing kawedangan siang punika. Suasananipun panas menawi tiang Jawa niku mature panase ngentang-ngentang nggih to. Panase ngentang-ngentang mitra kinasih Sang Langit sak menika wonten ing Tabuh 3 langkung 4 likur nggih. Niki tasih panas, alhamdulillah panas nggih. Lajeng ugi wonten Mas Budi bengkel sepeda, salam hangat dari Sumatera Utara. Inggih matrakinge panuwun saking Mas Budi, matrakinge panuwun sampun derek kegabungan kagem panjenengan ingkang badhe request lelagon saged nggih. Amargi wonten ing giaran Sore Jawa menika lelagonipun lagu Jawa, lagu campur sari ambyar lan biasanipun kuatah sangat niki saking mitra kinasih Sang Langit ingkang badhe request lagu-lagu Jawa. Nah, sakmeniki sakmenika mumpung wektalipun pas, mumpung tasih wonten ing giaran Suara Jawa saged request lelagon Jawa, tembang lenggam. Nah, niki ingkang badhe request langsung kemawon tulisaken lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 kali. Sepindah malih panjenengan saged ngirimakan lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 kali. Aji wonten Mas username pun penting ora panas jero. Menawi panas jero niku ketawise atine ingkang panas wonten nggih. Mugi-mugi ingkang panas niki teng jawi kemawon mboten atine ingkang panas. Lajeng ugi wonten Mas Wasono, nek enten Bantul panase kemetep Mbak. Oh, menawi wonten Ponorogo panase ngentang-ngentang, menawi wonten Bantul panase kemetep. Niki menawi daerah lintunipun menawi benten monggo. Napa malih istilah panase ngentang-ngentang, panase kemetep napa malih kinten-kinten. Saged tulisaken lumantar kolom komentar nggih. Lajeng ugi wonten CEO yang menyamar, tatu Mbak, tatu requestku. Oh nggih, lelagon tatu tu copi dalam pada si rumien, ye. Tatu, oh inje. Sakit mangke tunggal bokos tunggal. Lelakon request saking mitra kinasih Sang Langit dalam puteraken, ye. Di tenggo rumien, sak derengipun lagune dalam puteraken. Ampun geser rien saking songo-songo boko kali FM. Lajeng ugi wonten Mas Budi, salam kagem Pak RT 3 yang lagi tidur, juga buat security Pak Supariyono. Oh, inje, niki kagem Pak RT

tiga pundi niki wonten security Pak Suparyono angsal salam saking Mas Budi matarakenge panuwun sampun derek kegabungan nggih. Lajeng ugi saking Samarinda wonten Mas Klencing, wonten CEO yang menyamar maringi gift kopi niki. Lumayan nggih. Ngantuk-ngantuk diparingi kopi. Matarakenge panuwun CEO yang menyamar. Panasnya kempling, oh inje, kalau wau panasnya ngentang-ngentang, panasnya kemetep, panasnya kempling, kuadah sangat ya istilah-istilah kata niko. Inje, matrakingnya panuan kagem panjenengan engkang sampun derek kegabungan, engkang dereng dipun follow rumien, akun tiktokipun Radio Songkelangit FM, lan amargi pepanggian, kita tasih dumugi mangke tabuh sekawan santen, setunggal lelakon rumien kagem hangancani ruang mireng panjenengan. Ya menika wonten happy asmara lelakonipun tato. Setunggal lelakon menika request saking pamidanget Radio Songlangit FM. Wilujeng midangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur. Nana.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bali menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener, sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien.

0: RSU Muhammadiyah Ponorogo. Melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul, bakal rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Oh di Jalan Suramenggolo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata. Lainnya, keluhan mata, aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis, frame kacamata gratis apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 20 waktu barat.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Selainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, Subanggan, Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Melia dan juga Dita Wahyu yang akan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Minggu 13 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah Satlantas Polres Madiun tindak 25 motor berkenalpot brong di Caruban. Inilah himbauan polisi.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener. Gil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Dan tentunya kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper ada Dita Wahyu dengan informasinya.
2: Ya, terima kasih rekan Talita ya. Mitra Songgolangit, info selanjutnya dari Madiun. Satlantas Polres Madiun mengamankan 25 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam penertiban di Jalan Ahmad Yani, Kota Caruban, Sabtu malam. Kasatlantas Polres Madiun AKP Dristika Brian Arya L menyatakan bahwa penindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dari kebisingan suara knalpot. Pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis.

0: terciptanya situasi lalu lintas yang aman dan kondusif.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan 6 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi ataupun SRT 1 Pacitan mengundurkan diri setelah beberapa pekan mengikuti pendidikan. Mereka terdiri dari 2 siswa SD dan 4 siswa SMP. Kepala SD hingga SMP SRT 1 Pacitan, Bayu Arifianto, menyebutkan sebagian siswa memilih kembali ke sekolah reguler, sementara satu siswa memutuskan tidak melanjutkan pendidikan. Sistem pendidikan berasrama menjadi salah satu kendala adaptasi, terutama bagi siswa SD yang masih terbiasa tinggal bersama orang tua. Menurut Bayu, kesiapan anak dan keluarga untuk berpisah menjadi faktor penting dalam mengikuti pola pendidikan tersebut. Pada saat informasi ini diturunkan, SRT 1 Pacitan memiliki 21 siswa SD dan 86 siswa SMP. Meskipun terdapat siswa yang mengundurkan diri, proses pemenuhan kuota masih terus dilakukan melalui penjangkauan calon siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ataupun DTSEN. Pengelola juga memperkuat pendampingan komunikasi dengan keluarga, pola pengasuh humanis, serta kegiatan ekstrakurikuler agar siswa lebih nyaman menjalani kehidupan di lingkungan asrama.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, tentunya masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sinoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Harga buah di tingkat pedagang eceran mengalami perubahan mengikuti ketersediaan stok dan musim. Kondisi tersebut dirasakan Basuki Cahaya, pedagang buah di depan kantor Kecamatan Ponorogo. Sejumlah buah yang dijualnya antara lain pir, jambu, jeruk madu, dan jeruk keprok. Sementara duku yang biasanya tersedia kali ini belum memiliki stok. Untuk pir siang li, Basuki menjualnya secara eceran sekitar Rp20.000, sedangkan jeruk tersedia dalam beberapa pilihan harga, mulai Rp17.500 hingga Rp26.000 tergantung ukuran. Menurut Basuki, harga buah tidak selalu stabil. Ketika stok menipis atau habis, pedagang harus menunggu pasokan berikutnya, bahkan hingga musim buah kembali tiba.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Wahyu.
2: Baik, Mitra Sanggolangnya, keterangan selengkapnya dari Madiun. Hari Minggu tanggal 13 September 2026.
1: Oke, Mitra Sang Langit, untuk Anda yang tinggal dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali ya di laman fanpage Facebook kita. Dan oke, sekali lagi langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Wahyu dengan informasinya.
2: Peristiwa kebakaran lahan kering kembali melanda di wilayah Kabupaten Madiun pada Minggu, tanggal 13 September. Si jago merah melalap area lahan kosong yang terletak di belakang kawasan Kaifada, Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu. Selain menghanguskan vegetasi kering, insiden ini menjadi momen menegangkan dengan munculnya seekor ular berukuran besar dari tengah korban kobaran api. Berdasarkan informasi di lapangan, korban berkorbar dengan cepat akibat banyaknya tumpukan sampah serta ranting kering yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Menyadari jarak api yang dikhawatirkan dapat mengancam kawasan permukiman di sekitar lokasi, warga setempat langsung bertindak cepat dengan menghubungi petugas pemadam sembari berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Tim pemadam kebakaran Madiun yang tiba di lokasi segera berjibaku melokalisir dan menjinakkan titik api agar tidak semakin meluas. Di tengah proses pemadaman tersebut, situasi setempat mendadak tegang ketika seekor ular berukuran cukup besar keluar dari rimbun semak-semak yang terbakar. Reptil tersebut diduga berupaya menyelamatkan diri akibat habitat aslinya tersulut api dan mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Petugas damkar yang berada di lokasi langsung sigap mengambil tindakan ganda selain fokus memadamkan sisa-sisa api agar padam sempurna. Petugas juga memastikan situasi aman dari potensi ancaman satwa liar seperti tersebut bagi warga sekitar.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Baik, Mitra Songlait, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Dita Wahyu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Minggu 13 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia dan juga Dita Wahyu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungulangit pukul 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Okay? Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Okay. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke, nah Allah tuh Maha tahu, jadi nggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari, ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salat ini. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan azan. Azan. Kenapa azan disebut azan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang ngantamben, tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini.
1: di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, salatnya. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya.

0: Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musholla. Musholla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musholla. Gini, musholla. Ini. Ya, atau tulisnya musholla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musholla begini. Tempat orang disolatkan. Oh. Oke. Anda bikin disini musholla, tempat disolatkan tuh. Yeah. Oke, okay? Musholla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Yeah? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Dalam bahasa Latin disebut Elisabet. Elisabet itu nama genealogi ke atasnya Elisabet, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia. Bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul. Tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah, tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan, pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan. Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar. Fitrah kita menuntun. Cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat. 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian. Disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta Rabbana hablana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu. Aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya. Dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah itu sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. Lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, tulun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumaknina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya. Buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal salat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Ini dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua, jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Itu semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Terus si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini.
1: Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya enggak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Istri Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Kan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Gini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Lalu, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi.
0: Nah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang.

personalmu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'kub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'kub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Yang dalam Qur'an kita raih. Jawabannya 11, ini banyak kan orang yang sholat bahasa Qur'an? Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Crazy Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
0: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
0: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, Nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dulu kali ya.
1: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Gih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
2: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambut gue sedawa selak sumu aku.
1: Walah gih, gampil. Niki sak derenge di keramasirin gih mas. Kersane resik gih.
2: Jih mpun, manut mawon kula mbak.
1: Lah niki rambutnya jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng gih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
2: Jih mbak, pripun saene mawon kula manut.
1: Pun rampung niki mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak. Ket niki.
2: Wah, lelah mbak. Kuloi pengennya cukur gundul mawon lho mbak. Mbak ben sirah yenteng.
1: Alah, kok ra omong kat mau to mas.
2: Lihat jenengan rata kok mbak.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sebesar kepada Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi menyapa Anda dalam program Geraha Warta untuk edisi Minggu 30 September 2026. Ditemani bersama lagu-lagu manca dan juga beberapa informasi update dari beberapa wilayah yang ada di Ponorogo dan sekitarnya dan beberapa kota, baik di dalam luar kota ataupun di luar negeri juga ya, akan hadir menemani Mitra Songgolangit sampai nanti tuntasnya jam 10 malam. Dan malam hari ini saya juga tidak sendirian, di rekan meja gatekeeper ada siapa?
2: Ada Adhan, Kak.
1: Oke, ada rekan Adhan di meja gatekeeper dan nanti juga punya apa saja nih Adhan hari ini? Beberapa informasinya atau dari mana saja?
2: Ya, Kak Heru, ini ada informasi dari Kota Pacitan ya. Oke, mungkin ada ya, mungkin ada beberapa kota lainnya lagi.
1: Oke, nanti kita sampaikan untuk informasinya Mitra Songgolangit. Jadi Mitra Songgolangit jangan kemana-mana kalau Anda ingin bergabung. Oh ya, kita ingatkan juga kan kalau Mitra Songgolangit yang pengen berbagi info atau bagi apa saja monggo silahkan.
2: Oh ya, yang mau berbagi informasi bisa langsung ke kirim ke WA Songgolangit ke 0811355599.
1: Oke, betul banget. Dan informasinya bisa apa saja Mitra Songgolangit ya, bisa cuaca, lalu lintas atau apa lagi ya, dan kalau ada yang mau berbagi info
2: atau mungkin kegiatan di jalan mungkin ada ya, pengaspalan mungkin ya.
1: Betul. Nah, itu informasi update dari Mitra Songgolangit yang pengen berbagi info. Pastinya infonya pasti bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi, silakan saja sekali lagi di 0811 3555 992 dan kita akan kembali sesaat lagi.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, Mitra Solid masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangi FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kita masih kembali lagi dalam program Graha Warta Mitra Songgolangi, dan di malam hari ini saya masih temani rekan Adhan di meja gatekeeper tentunya, tapi nanti ya untuk Adhan nanti informasinya akan disampaikan.

0: Langsung. Dan kali ini kita ke informasi lainnya dulu, Mitra Songgol Langit. Kita ada informasi dari Ponorogo, di mana kebakaran hutan dan juga lahan terjadi di kawasan hutan Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Ponorogo pada Sabtu 12 September 2026 malam. Kobaran api diketahui sekitar pukul 8 WIB setelah warga dan juga petugas kehutanan melihat api di kawasan tersebut. Laporan kemudian diteruskan kepada Koramil Bungkal untuk segera dilakukan penanganan. Babinsa Desa Nambak serta Tommy bersama petugas ke Karhut Kehutanan BBBD dan juga masyarakat langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran membakar tumpukan daun kering yang berada di bawah pohon jati dan sejumlah pohon lainnya. Petugas menggunakan peralatan yang tersedia dan bergerak cepat agar tidak merambat ke area hutan yang lebih luas. Upaya pemadaman berhasil dilakukan hingga seluruh titik api dapat dipadamkan sekitar pukul 8.19 WIB. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas tetap melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada api yang kembali muncul. Kebakaran tersebut menghanguskan vegetasi dan juga tumpukan daun kering di kawasan hutan yang juga berpotensi mengganggu habitat satwa.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, pastikan berhati-hati ya, karena ini masih di musim kemarau, sedikit saja api ini bisa berbahaya gitu ya. Apalagi kalau apinya gede, anginnya aduh kenceng banget Mitra Songgolangit akhir-akhir ini. Jadi ini bisa berbahaya banget Songgolangit, apinya saat membakar sesuatu atau membuang hal paling kecil, putung rokok saja ini bisa sangat berbahaya. Sekali lagi, selalu berhati-hati, lebih waspada lagi ya.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Dan saya masih ditemani rekan Adhan di meja dan gatekeeper. Halo Adhan, gimana? Ada informasi apa?
2: Terima kasih rekan Heru. Ya, kali ini kita beralih informasi ke daerah Pacitan ya. Baik Mitra Songgolangit, nasib nahas menimpa Sri Wahyuni, 44 tahun, wisatawan asal Sidoarjo yang meninggal dunia usai kecelakaan tunggal saat mengendarai ATV di kawasan Pantai Klayar Pacitan Minggu pagi. Korban kehilangan kendali ketika berusaha menghindari jalan rusak hingga akhirnya terjatuh ke area bebatuan dan mengalami luka serius di bagian kepala. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto, mengonfirmasi peristiwa tersebut. Polisi langsung melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti berupa ATV berwarna merah. Hingga kini, pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Polsek Donorojo dan pengelola wisata terkait insiden tragis yang merenggut nyawa wisatawan.
0: Ya, ada rekan Adhan di meja gatekeeper.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Iya, Mitra Songgolangi, satu buah lagu dari siapa tadi? Lana Del Rey ya, dengan lagunya Summertime Sadness. Semoga sih untuk Mitra Songgolangi summertime-nya atau musim panasnya hari ini tidak sadness banget gitu ya. Semoga saja, semoga happy-happy aja, oke? Okay? Dan saya masih dengan beberapa informasi lainnya. Mitra Songgolangi, kali ini kita bergeser ke informasi lain.
0: Radio Songgolangit FM.
1: Ada informasi apalagi Mitra Songgolangit, kali ini kita bergeser ke informasi dari masih tentang kebakaran, dan ini kita dari Bromo ya, terkait kebakaran hutan juga lahan kawasan Gunung Bromo membuat aktivitas wisata di kawasan Taman Nasional Bromo dihentikan sementara. Mulai Sabtu 12 September Gunung Bromo ditutup total dan seluruh pintu masuk hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pengelola. Penutupan ini dilakukan karena kondisi musim kemarau membuat rerumputan dan juga vegetasi di kawasan Bromo menjadi kering sehingga api lebih mudah menyebar, terlebih jika disertai angin kencang. Selain itu, kepulan asap di sekitar lokasi kebakaran semakin tebal dan berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, serta keselamatan wisatawan. Balai Besar TNBTS juga menegaskan bahwa penutupan diperlukan agar proses pemadaman dan juga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Wisatawan yang sudah membeli tiket masuk Gunung Bromo untuk periode penutupan diberikan pilihan melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian tiket biaya. Mekanisme reschedule dan juga refund akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak TNBTS. Sementara itu, masyarakat dan juga wisatawan diminta untuk tidak mendekati lokasi kebakaran karena aksesnya hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra dan juga relawan yang terlibat. Nah, jadi mungkin ada Mitra Songgolangit yang mau ke Bromo gitu ya, yang sudah punya planning pergi ke Bromo, sepertinya harus ditunda dulu atau enggak ya di cancel ya sampai benar-benar aman seperti itu, sampai Bromo nanti benar-benar bisa dikunjungi lagi. Karena takutnya kalau saat ini ya sudah pasti karena masih kebakaran, apalagi musim kemarau, rumput-rumput dan vegetasi di sana mudah sekali terbakar. Takutnya gitu ya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu.

0: Dan di malam hari ini saya juga masih tidak sendirian, masih ditemani ada rekan Adhan di meja gatekeeper, dan sepertinya juga Adhan ingin berbagi informasi lainnya. Silahkan rekan Adhan.
1: Terima kasih rekan Heru. Baik Mitra Sanggulangit, sejumlah warga lingkungan Truno Dangsan, Kelurahan Tambak Bayan Ponorogo, menyegel sebuah outlet penjual minuman keras di Jalan Trunojoyo Kamis malam. Aksi ini dilakukan karena aktivitas toko dinilai meresahkan, mulai dari suara gaduh hingga pembeli di bawah umur yang bebas membeli minuman keras. Pemerintah kelurahan langsung menggelar mediasi dan warga menuntut agar usaha tersebut ditutup permanen. Ketua RT setempat, Muhammad Alfian Sukroni, menyebut keresahan warga sudah berlangsung lama. Outlet yang beroperasi 24 jam sejak Desember tahun 2025 itu kerap menimbulkan suara ribut hingga dini hari. Bahkan warga pernah mendapati orang mabuk tergeletak di depan toko. Tokoh masyarakat Abdul Rahman menegaskan warga sudah berulang kali menyampaikan keberatan atau keluhan, namun tidak ada perubahan. Puncaknya warga berbondong-bondong menuntut menutup penutupan permanen demi ketertiban lingkungan.
0: Ya, ada rekan Adhan di meja gatekeeper.
2: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Ya, memang kemarin sempat ramai Mitra Songgolangit terkait toko minuman alkohol ya yang ditutup, dipaksa warga ini untuk ditutup karena memang sudah sangat meresahkan dan juga mengganggu warga sekitar gitu ya. Ada yang beli, pembelinya masih di bawah umur, ada yang bikin gaduh, ada yang minum di tempat tersebut juga, meskipun kata pemiliknya gitu ya menyangkal ya hal tersebut. Tapi ya untuk saat ini, untuk keputusan akhirnya tadi ditutup ya Atan ya?
1: Iya betul Kak.
0: Oke. Siap, kali ini kita masih balik lagi nanti, kita Mitra Songgolangit yang mau berbagi informasi masih kita tunggu sampai jam 10 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will go approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa.

0: Ya, Mitra Sorbit masih balik lagi dan masih ada beberapa informasi lainnya. Kali ini langsung saja kita... Sepertinya Meja Gatekeeper sudah punya informasi yang ingin disampaikan. Monggo silahkan, ada rekan Adhan.
1: Terima kasih rekan Edu. Tadi ada informasi dari Ponorogo. Kali ini kita bergeser ke Wonogiri, Jawa Tengah. Baik Mitra Sembulangit, puluhan makam kuno kembali terlihat di dasar waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Seiring turunnya permukaan air pada musim kemarau, sejumlah makam tampak masih utuh, sementara lainnya terkikis usia dan paparan air. Warga menyebut kemunculan makam mulai terlihat beberapa hari terakhir dengan kondisi beragam. Bahkan beberapa nisan masih menyisakan ukiran yang sulit dikenali. Camat Wuryantoro Sumarjono Fajari menjelaskan fenomena ini hampir terjadi setiap tahun saat kemarau. Biasanya makam mulai muncul sejak Agustus, namun tahun ini baru terlihat pada September karena penyusutan air lebih lambat. Area tersebut dulunya merupakan permukiman dan pemakaman warga yang ikut terendam saat pembangunan waduk Gajah Mungkur.
0: Ya, terima kasih ada rekan Adhan.
2: Songgolangi.
0: Informasi lainnya Mitra Songgolangi di Ponorogo ya. Polres Ponorogo melalui personel Satsamapta menggelar kegiatan polisi rutin yang ditingkatkan berupa patroli kota presisi di sejumlah titik wilayah Kabupaten Ponorogo pada Sabtu malam. Kegiatan tersebut sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat. Patroli menyasar lokasi yang dinilai rawan balap liar, premanisme 3C, curas, curat dan juga curanmor, serta berbagai potensi gangguan Kamtipmas, khususnya di Jalan Suramenggala dan juga kawasan alun-alun Ponorogo. Kasat Samapta Polres Ponorogo Ibtu Aris Wibawa mengatakan patroli KRYD akan terus ditingkatkan untuk mencegah gangguan Kamtipmas. Polisi hadir untuk mencegah balap liar, premanisme dan juga berbagai gangguan keamanan lainnya. Dan juga patroli akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada jam dan juga lokasi yang dianggap rawan. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan juga kondusif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sungai Langit pukul 21.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suwek tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap isapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, seger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081300056000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: not of my nature. Let's be mature.
1: I'd be damn lying.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: 1 Indonesia Barat.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seger tenan to Kang rokoke.
2: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki seger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

Assalamualaikum Radio Songlangit FM. Selamat malam yang masih bergabung dan juga masih bersama di Radio Songlangit malam hari ini bersama lagu-lagu sendu yang masih bakal temenin sampai jam 12 malam. Misalnya ada yang lagi butuh teman, lagi pengen ditemenin. Haha. Ya memang Heru tugasnya buat temenin semua ya. Padahal saya sendiri juga kadang butuh teman juga loh ya. Tapi mau gimana lagi, Anda adalah yang terpenting gitu kan. Yuhu. Sampai jam 12 malam, yang mau menikmati malam harinya bersama saya Heru, bisa banget silahkan aja di 0813-555-992 ya. Nikmati saja hari ini dan nikmati saja kebersamaannya. Karena siapa yang tahu kalau besok kita gak pernah tahu juga apa yang akan terjadi ya. Terus, apalagi ya, lakukan semuanya sesuai dengan yang Anda inginkan dan juga harapkan, karena gak usah terbatas sama yang namanya standar, apalagi standar TikTok ya. Standar TikTok itu ya udah pasti gak banget sih gitu ya. Memang jangan gitu ya, jangan ikuti standar, apalagi standar TikTok. Aduh, gak jelas deh, kita masa sih hidup harus disetir sama standarnya orang lain gitu kan ya. Standarnya kita sendiri itu loh punya, kita tuh harus punya standar gitu ya. Orang lain ya udah biarkan mereka, kita ya apa adanya lah ya. Mau gimana lagi, kita cuma seperti ini ya. Oke deh, saya gak tahu ya, tapi yang jelas semoga saya bisa membuat Anda bahagia malam ini, tertawa bareng, meskipun apa ya, meskipun ya seperti itulah yang namanya kehidupan ini. Jangan sampai mudah terombang-ambing gitu ya, terombang-ambing dengan yang namanya kehidupan dan juga aduh, gak tahu deh, bingung mau ngomong apa lagi ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsfoot.
8: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
9: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
8: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
9: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
8: Enak tenan to, Kang?
9: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
10: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Aduh, besok Halloween. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Lu sekarang
0: gimana? Cari tempat cetak yang bagus, Pat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Hardcover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berkualitas dan harga. Percayakan Pak Digital. Lokasi di Jalan Martono Jenangan Ponorogo. Buka Senin pukul 7. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-66 Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seger tenan dong.

0: rokok e.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. En enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebaran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
5: Kilo, nyonya. Ye, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokok wong ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyanya-nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

lebih terus update masih balik lagi ya. Saya masih kembali lagi dengan beberapa lagunya. Walaupun kita masih ada lagu-lagu kenangan ataupun yang biasa dibilang lagu-lagu tempo dulu gitu. Nah, lagu-lagu tempo dulu tahun berapa sih? Ya tahun dulu gitu ya, tahun di era 70-an, 80-an atau 90-an. Mungkin Mitra Song Langit ada yang belum lahir saat itu, sama ya. Nah, saya juga belum lahir kok. Jadi enggak usah khawatir gitu ya kalau enggak tahu. Tapi kan semua bisa dipelajari, semua bisa didengerin. Dengerin kok. Jadi enggak usah bingung atau enggak usah khawatir.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan InnoLife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. InnoLife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, InnoLife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. InnoLife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: semakin malam semakin
1: gelap pastinya ya. Tapi semakin malam juga adalah waktu terbaik untuk kita merenungi atau juga menyusun buat besok hari. Siapa tahu besok kita bisa melakukan hal-hal yang lebih indah dan lebih baik lagi, gitu kan?
0: Iya gak sih?
1: Iya kan.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Oke, Mitra Songglowing, saatnya pamit dulu ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Minggu 13 September 2026. Gak terasa, sudah jam 12 malam, waktunya untuk bobo alias tidur. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya. Semoga besok hari Senin dilewatin dengan senang hati kembali. Semoga.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 2.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Senin 14 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 08113555992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM. Tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada di TikTok, ada di YouTube, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Songgolangit, Senin 14 September 2026, kita masuk di awal pekan lagi ya, di Senin lagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan menyenangkan ya untuk kita semuanya. Mungkin hari ini Anda punya banyak agenda-agenda yang harus diselesaikan ya, deadline.

0: deadline mungkin, tugas-tugas dari tempat kerja Anda yang harus diselesaikan. Semoga tuntas ya hari ini, nggak perlu ditunda-tunda, numpuk-numpuk ya, nanti malah terbengkalai dan nggak selesai-selesai ya. Jadi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya, seperti di Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke Jalan Soekarno-Hatta ya, pabrik es ke arah wilayah kota Ponorogo, lalu juga di Jalan Puspita Jaya ya, ini Ponorogo bagian timur ya, masuk ke Jalan Niken Gandini terpantau juga ramai lancar. Tadi informasi dari Mas Andi ini yang pagi-pagi sekali sudah join bersama kita ya, mengabarkan jalur tersebut terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Ini mantau karo joggingan Mas katanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mas Irwan ya, selamat pagi. Selamat pagi banget Radio Songo Langit katanya. Ya, selamat pagi banget ya Mas Irwan. Ini sedang mantau Ponorogo, di memantau Ponorogo dalam keadaan ngopi katanya ya. Ngopi di Suhat ya, Soekarno Hatta, Jalan Soekarno Hatta ya. Saya tahu nih ngopi di mana ini. Ya, selamat pagi Radio Songo Langit FM Ponorogo. Salam sehat untuk semua pendengarnya ya, dan juga salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Mas Irwan dan juga teman-teman yang sedang ngopi-ngopi di Suhat ya, Jalan Soekarno Hatta pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda mitra Songo Langit yang saat ini baru bergabung bersama kita ya. Selamat pagi yang sedang memulai aktivitasnya, sedang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan ya, prepare untuk berangkat beraktivitas. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi. Selamat pagi, semoga di hari ini hari yang baik untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi kami mengajak Anda untuk ikut nimbrung bersama kita tentunya ya di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Radio Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo, perlahan juga sudah ramai lancar ya di beberapa langit ya, seperti di jalan Juanda ya, jalan Gajah Mada. Tadi informasi dari Mbak Ayu ini mengabarkan kalau pagi hari ini di jalan tersebut terpantau ramai lancar loh dari kita yang berangkat ke sekolah ya. Lalu juga ada Mbak Eka, Mas Eka ya. di pagi sedang Madi mendengarkan ya. Selamat pagi dari Songgolangit. Mantau keadaan ya. Mantau radio Songgolangit sambil melakukan perjalanan ya pagi hari ini di jalur Ponorogo Madiun ya, sepanjang jalur tersebut terpantau ramai lancar ya. Waspadai traffic light di daerah Madiun, di Dolopo ya, dua traffic light di Dolopo dan juga Pagotan. Ini padat merayap ya karena berdekatan dengan pasar ya. Terima kasih sudah bergabung. Emang benar Mitra Songgolangit, kalau Anda melintas di kawasan ini diwaspadai ya, karena dari berbagai arah, karena perempatan ya. Jadi perempatan tersebut itu dari selatan utara full. Tentunya kalau ada yang satu aja nyelonong, ini sangat berbahaya sekali tentunya ya. Ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Buat Mitra Songgolangit yang ingin ikut nimbrung bersama kita di 0811-3555-9992. Mitra Songgolangit yang ramai diperbincangkan keracunan ratusan siswa di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga keracunan setelah mengkonsumsi MBG ya. Polisi memeriksa sejumlah saksi dari pihak SPPG. Kasreskrim Polresta Pati Kompol Dika Widya Wiratama mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan peristiwa tersebut ya. Selain memeriksa saksi, MBG yang diduga memicu keracunan juga diuji laboratorium. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Dia menegaskan penyelidikan masih berlangsung. Untuk diketahui jumlah korban yang diduga mengalami keracunan dari sejumlah sekolah di Gembong bertambah ya pada hari Jumat yang lalu. Korban yang sebelumnya berjumlah 259 orang menjadi 401 orang dan berasal dari 4 sekolah serta 1 posyandu. Data dari hari Jumat tersebut ada 48 orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian ada 319 orang rawat jalan dan sisanya sudah membaik setelah diobati.
1: Radio Songgolan. Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital.

0: Staff, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
1: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Axis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: ส้มกำลังมีไอเดีย
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan Pasal 106 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...